0: serap makawan, bayi sering macam macam tu makan bayi sering abin makan si berat nar makan. Mana aku bagi mamsa kata makan juga tak kocok kau makan prom dah harus serap makawan sering melaji sering janji raja.
1: Aduna,
0: prom makan mari maju raja.
1: Jami mamsa ni besar wayang.
2: Kon mengenam tu barca andang mam sering kau rambai raja jantib FM tu barca 95.2 ya mercek ci mari ci mang day jaar ak mbolem bokk mari ci len ciaré bu baax ba way di ciaré ba nak ki nga am na tabarakallah modi ba alaaj ba mu serigne fall mang ko nuy baax diko ciaré ba diko ñaana jam way soona fatar castor mang re ciaré baax di la ñaana jam yi ñu baax xana wat serigne sayu badian ay serigne aline sey mari nuy baax di la ciaré bu baax di la ñaana tawfiq serigne mbonu bay mom serigne ciaré selmal nga wala selmal go te mang nuy nek mbonam sañ xam rek jamono ji ñu li jinen ba ñew ak ñu ñew gën mang nuy baax te di len ciaré bu baax baax di len jere ngeen jef 88 628 337 comme nga jaar fofu serigne gorum bay lañu andal ni batay

0: father seug fallu borom aliya bay seug mor bu sa jang bakke sepp de kreem bakam seug fallu jirajam
1: sundun waja on tawirun sundun waja on tawirun bada wazarun wazletun angfiyo indonizarati hamun biati adin hamun tarikatun.